0: membuka cakrawala dengan jendela dunia.
1: Di tengah-tengah radio lain sibuk ngebahas Ronaldo masuk Pildun, hanya Hitsunikom Radio yang akan membahas polisi Somalia.
2: Ronaldo masuk Pildun baru.
3: Udah lama itu.
1: Lama banget.
3: Baru FVP di gue.
2: Sama Vigo mainnya sama Vigo.
3: Udah pasti ya. Gak ada radio lain ngebahas itu ya.
2: Gak ada dong.
3: Oh.
2: Ngebahas perompak Somalia juga gak ada.
3: Oh gak ada, cuman Hitsunikom Radio.
2: Iya.
3: Perompak Somalia ini menarik banget ya.
2: Kita bukan bahas perompaknya,
3: tapi ya ini polisi.
2: Polisi, ternyata di Somalia ada polisi ya.
3: Ya ada dong.
2: Gue kira isinya perompak semua.
3: Enggak, polisinya ada, cuman banyakan perompak.
2: Jadi polisi di Somalia ini viral.
3: Mm-mm.
2: Usai ajak salah satu turis
3: ya,
2: yang ada di negara itu buat tukeran barang.
3: Barter
2: barang.
3: Ya wajar dong.
2: Wajar kalau kata orang biasa.
3: Oke.
2: Tapi ini barangnya yang gak wajar, Jar.
3: Emang barter apa?
2: Kalau orang kan biasa barter dari beras.
3: Uh-huh.
2: Beras sama kentang.
3: Iya.
2: Atau bawang sama mobil.
3: Gak ada bawang mobil tuh. Kebanyakan bawangnya.
2: Bawang sama cengkeh.
3: Iya.
2: Nah ini yang barternya, polisi Somalia udah pasti punya senjata.
3: Oh iya.
2: Nah, dia ngajak barter turis yang ada di Somalia untuk senjatanya dibarter sama sepatu Air Jordan.
3: Sepatu apa?
2: Air Jordan.
3: Sajam. Yang dibarter sajam. Kok bisa membunuh tuh sepatu Air Jordan? Buat apa?
2: Ya pasti buat dipakai, Jar, ngejar maling.
3: Nggak bisa.
2: Coba tuh, dari sepatu Air Jordan ini ada kekuatan lebih. Terlihat langkahnya seperti Air Jordan mau slam dunk.
3: Iya, masalahnya. Masa ada perompak di slam dunk. Aneh, Van. Nggak masuk akal.
2: Tapi ini jadi salah satu pengalaman penting, Jar, buat turisnya.
3: Oh gitu.
2: Orang-orang kalau berkelana ke luar negeri, Jar, pasti beli apa? Merch.
3: Iya, merchandise. Ya betul. Baju, gantungan kunci,
2: magnet kulkas,
3: pin, betul, ya kan, bros.
2: Lah turis ini pulang-pulang bawa AK-47.
3: Nah,

0: daraan na yeti takang na kon nara tarapon na ngi ay bun te meto na pen desi ko yon nara nam ban tarapon ay suwa ni mawa ke ta poro wa wa suwa ni mawa Lauri te ni mawa ke
1: Lauri
0: ah kon mawa ringi ko tarapon mai
1: mai antenan
0: Ah, kau nak mewuri antenun? No, ya kau angai de desirak nak kau mantenun. Kau nak kaya yes, kau ya kau angai de kan de desirak ayo. Angan aku ini teh tiran memen si ngai yang ke muani pungiak ni karuku no waten nama kau ina. Ina kau nak nipu kau mewuri ina dikira kena mewana wana. Yes, an kau kairu.
1: Rangis.
0: Ha, ina rangis roai terik an. Kau kau mukat kira mekan.
1: Ia kira ia kan de plan bi ni kat sini. Ya, Iste muria me apuna, me sinana de mi zona, me inera tayo asteria. Kaina te aroga na hongo panau, la katikiroi erente inga apungi ne. Aoi punta katikiroi ne katene na koika ngai rente, ima ne ngapungi eio, te pananta kaita una kondi sponsa, erapa.
0: Ya karapa kodiki antinun de itakira na pente, ndona kita na pente nara, nebiang wakene kakipusin de inga apungi eio. Ya katikiroi kongani on banan meuri FM 89.9 men tapu megan ente tinga punga yo ken rona kira yari tarik de banan ka katikiroi ngoi am koraki ari ki pon kan nam pota kende ide ara toko toko ari kwa san mani ve yan nam katikiroi tinga punga yo ket ana tikiroi na kanwan nara aya spanga yen tin tinga punga ai bunti me dona ben deisi ko yan nara nam pon telepon isuani me wa ke taporo wo wa wo isuani me wa Nak kau mikir aku kan nangah panam katikiroi. Kau mana benda kurai yang panan mewuri FM 89.9. Benda nak kau mikir katikiroi nak kau yang kurak. Rara mau ipun dah musuh aje kuah. Kuar rawan aku mengai. Sana tahu rai dikin busmara terpon dia kuasai. Hari ini mewah aje.
2: Mewuri.
0: Aku nak mewuri kau kau terpon mai.
2: Mai tebat amuk.
0: Aku nak mewuri kau mendam tapu mai kanike te tebat apuki. Ya kau ngai te sirakin aku im. Tak ada memang pun ibu kata tu tu kau dekian dekian sana kontesina. Esan kira kairu?
2: Yes yes yes.
0: Ayah ayah ngisi roy tiri kian. Kena kau mukat kira megan.
2: Kau apa tu nama wahai? Ah ibu nak kau tiri kira mana kau? Kau nak tiri kira megan je. Jadi nama wahai aja. Aku semua nak tiri kira je. Tak ada memang tu ikin je. Tanya yang kau tiri kira ya si kain tu bahasa akian anak begini. Aku berau. Anak-anak kamu marah yang kain itu.

Sob ya. Lu bisa jatuh cinta kalau lu udah cobain buat hiking atau naik gunung. Gunung yang gak segunung yang tinggi-tinggi, yang dead-dead aja kayak Gunung Putri kalau di Bandung. Ada Gunung Burangrang, Puntang. Ini jujur. Gua kan hiking sama cewek gua ya, trekking, Sob. Gua sama cewek gua tuh bukan orang yang sering hiking, malah lebih sukanya di kota. Tapi beres trekking, gua ke Gunung Ibu di Pangalengan. Cewek gua ketagihan. Isinya semua kalau di Instagram DM-DM-nya itu jalur-jalur pendakian. Gua yang enggak terlalu suka, agak repot ya betis ya. Banyak banget soalnya Sob di Bandung. Ada Seven Summit, namanya ada 7 puncak yang lo harus cobain. Kalau kata TikTok sih ya. Tapi ini ada yang ngasih tahu juga dari Siska di Ciwide yang bilang katanya lu harus cobain, Bang, itu ke area perkebunan teh Sinumbra di Pasir Meong. Ini jalurnya tuh tanah mokadom, halus mengintari bukit yang meliuk-liuk katanya. Jauh dari keramaian jalur utama Ciwide. Ini salah satu tempat buat easy trail run, cocok sih. Boleh tuh Ciwide. Ciwide kan identiknya sama ini ya, kebun teh. Kayaknya bisa refresh deh. Soalnya gue ngobrol sama Pak Dosen Agung, Sob. Kalau lu posisinya udah mumet ya otak, dipaksa terus buat ide-ide kreatifnya dan mentok, lu harus jalan ke alam bebas. Ya, jangan terlalu bebas, nanti ada macan ya. Alam yang kita agak bebas gitu ya, kayak Gunung Manglayan atau Kelembang, yang banyak hijau-hijauan, itu katanya bikin otak lu bisa fokus, terus juga hati lebih tenang, tubuh juga bisa bugar lagi kan lu hiking. Nah itu bisa jadi salah satu cara buat tuh pengen ngebalikin otak lu yang kreatif sama badan lu yang udah sering begadang, yang gak bugar lagi. Dapat ilmu banyak gue kalau ngobrol sama Pak Dosen Agung. Lo kalau mau dapat ilmu banyak, coba deh kasih pertanyaan ke Pak Dosen Agung, pasti dia jawab, dikasih solusi juga. Lo tinggal kirimin aja pertanyaannya di 0818 221039, karena di jam berikutnya kita bakal masuk ke 3M, mencoba mengerti mahasiswa.